0: sumai tang layan. Tapi, o cabil ini kokno seng puaran. Asusara sengkalan lagi National Nutrition matun lagi kok kajat ni.
1: Aw, hanya hai ceng syak hamkrani lagi no kok lam, shalai firan. Tini syak hamkrani baca po. Malaria bermana lagi nih kau kisah kenalai ya? Malaria angka belai kelima singsa thampu ini bagai angmani bermana kaisah. Abu kubang kuke, tung flamani jorawo tay bolong halong amcairo kau kubang kuk angmani bermar. Abu syak hamkrai ni belcepno syakromui lima hai. Malaria bermar borok nukung tay khoda wo bini mari belai nuzakku kau abni bagai. Kulumangai langmawo belaino jengjal angmani nukzakogo malaria tamotei bini sinemungrok bahai tebono kashonani momahai abrunurukine chengkisha kok khnalayanu malaria angkha ke borok thifano mano buri yongkha anopheles warmani bai o bemar ango tai borokni sago soriwo abani ba bemarini bagai kebangma Borok hasha kawo, thima bo nukjakha. Bini sine mungkai, malaria flu haino ungo, bini sine mari, angmani shalchi bani yagulo, se nukjago, baksha borok o bemar angkha hanke romui mano, haifano baksha ke romui mania, o Bemar angkangke, shago nukja kukmani angkangke, lummani bokhrok shamani, busak shakrupmani, kuchang hotai tungplamung omhayangmani kolomtai angkhorjakmani, tension eba wanamjakmung, khaklap shamani hamana shathani bezo nukjakmani, nyakheba hama naime angmani, kuchukmani Kebayuk kebayuk hai angmani oborok hai bo nukzako bakshani hingga angke o bemar bangmaya gulo thui kerei angmani bo nukzako tai jaundice angmaduk bo nukzako go belai kirima shingsha angmani hingga angkai cerebral malaria abo cerairokni shago belai no unku go omo unka angke cerairok kuma apano thangimano eba sisaplai apano angmano tai Cerita cakra rok ni langma usah-usah, beli bangku kahangkai bo langma cawi pana thangmani nukzago. Tapi ni bagi engku kahangkai tung plamani jorawo kutung tay keran am cairogo tongnai boro rok ni no kebangku ke omu engmani nukzago. Cerai rok ni tay cakra rok obahai jagarogo thangkahangkai bo ni sholai mano shakoplung buri rok ni engkahangkai acai nai cerai ni bo. O bemar sholoi mano malaria ganang borokni shakni thui nakha hanke te khoroksani shagobo o bemare thangai mano gundarok shingyawi yongkhara warjagai tongkha hanke bo o bemari belaino sholomani nokjago o bemari khanke tamo ang cerebral malaria ankha hanga ke lengmani eba kumawo thangmani eba sisaflaya angmani nokjago Hamana thani kebang mung kidney liver rok bohaimia angmani nukzago shakuplung buma rokni angkhangke cerai asaibai nai cerai ni hilikmani rok belaino kisa angmani nukzago abuni bagai omahai angi tongkhangke jeng shaknane rok ba thangai naijangnan nango tai obuni yakaknani hingkai jeng bahike tongnani nang hani sana thangkhangke Abang bagai ceng, jauh ni saya nangkuk mani engka ceng yongka rok warzakya tongani nangai, horo thupuru gunda rok sengi matunai, no gana gini, yongka rok khayati kay ceng sab sutra kay matongai, tai jora jora yongka biti rok no, sharmani, sharai nai, sab sutra kay matongai.
0: Asus darah sengkran lagi, sahkan oleh kongko malaria bermula nukai kok terjatani, tabuk tang betini kongko kena layane, kesak tenda belainya lagi, kesak tenda

Azuzalati pandan paitak pasing tei rucam katalo parmita riang bayar subjek rucam rokhan jaka agas penagor tola awal lagi no matang jaka tini ni di perjalanan kau grup pandan.

0: Inggris male Inggris no, gabung cenuk suang ba.
1: Yang belanya wang naza kena. Aku yang kena malay na cengmas mahim sinai.
2: Yang kena malay nai.
0: Do yang malay nai. Nai lah sa. Inggris rok se kok borok serai serai ke sawi man kang kai ba. Yang ang nona kisah nihim nai meni. Neng saza ye rotang di no. Kena kupur hun samarok. Mokol bori kupur hun samarok. Ta joli jag tata do yang.
2: Yang kono inja.
0: Ah, nugiya nung masih kicah nih mana yo do? Hmph, aw, mana masih sana? Do yang, malay nai,